0: Haleluya.
1: Oisi ke ne ke kopela hopolang Precious Motshwane ka mona ka matlakeng Zastron ke mofumahadi wa ka eloreng ha ke na le bothata kapa hona le dintho tse eloreng di ampimela o kgona hore ampe hantle o kgona hore amphamise ke mokopela ka Pesaleme ya 91. O bua le Motshwane ka mona ka Zastron wa Lekhosi.
2: Dumela se sponki de bophele kgatsedi ya ka. Ke tsosa mme mapatsa ka mola ka Lesotho mola ebo mola bothabothongwa jale hamangana hlakametsa ntlobo ke ho yena ho mahlaba o tlhaka ho fela a teng ho yena a ka a e ka theko o rena modimo mo fe bophelo a mo fe bophelo mme ke a leboha ke patsa ka moo ka CTTP ke a leboha mme
3: o sebonke ke rata ho tsosa.

mamele ke satsa utlwa taba tse monate ona jwale go di ke tlo pshatla ka mmino e ka papadi ke a hora ya borobong ga ntse ke bua le banna ba ke sebetsang le bona ka kwano he banna ke a leboa banna e le nketseditse letsatsi ga le chaisa le tsebeng gore dijo tsa lona tsa bosio di go nna e ya jwale kgoi jwale a jwale kgoi zo mdikga mdikga e sengane bafethu ke a le leboa banna ba tseba gona batho ba ke sebetsang monate jwale ka lona banna ke sebetsa monate le lona mo leng teng ke mo ke leng teng radio FM ya botlhang.

0: ka mmadimabe a timi nna nka se kgone go thusa o sebele kole ke ona sa lwana a mpotsa gona baneng ke di o tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tsitse ompho o fitlheletsi lena ga ore tse ditaba tsa katlhe empa ke a o tsisa go letsatsi le ke ke la dikeg o tlela le bopa feleletseng modie gore ga ke na molato
0: max nna elelwa gore ntho o e buang mosebetsi wa ka tsietsi
1: jang
0: nna nkolatlhelwa ke mosebetsi wa kaka la gago
1: empa tshwarelotlhe a se maikemisetso wa ka gore ke jalo o be le mamelelong ya fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le di ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonang o tla bona lona gore mosadi ga a bonete
0: jale he nna ke reng go ausiokeng gampo tsa rona baneng nna ga ke se athikele e go gatisiwe
1: bona he bolelele gore nna ke na molato wena o emetse fela gore ntle le bopaki bo kefatsang gore ga ke molato mosadi eo o leshano modie ke kopale ngola taba tsa gatlhe mosadi leshano
0: sa bue nnete mona
1: apuoshake
0: o mpontshitse bopaki ba o mopatetse he nna ntho ene ke tontse o e bua ga kelwe ke kopa o tsaye ke a o kopa wa seba o sempoleteng ke fumana mona nna ke tlose mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlo le ka sila jele sile ena nagana sile atlhe sila se motswa o tlo mpolade modie batle ke eswa ke re
0: aptimax ka maswabi ke etsa mosebetsi mona ke fuwe ditaelo ke gore ke tlameya ke disa gago ga ke sama ditaelo tse nana nso ka o tlo fela aptimax ke kopotsamaye tle ke kopa
1: kore wa tseba ke kala go bona gore o ka gopo ka tsele tsena modie
0: elang
1: ke gore o bona go le bete gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo a ko inaga

0: atšhe ka mmadima bepty max nna nka se kgone go thusa o sebele o sempole keng o ne sa lwana jala ampo sa gona gobaneng ke dia sa o tsamaisa story sen nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tseba gore ke itse omphe o fitlhelela 'tsatsi lena ga gore ke lotlise ditaba tsa katle empa ke a o tshepisa go letsatsi lena le ke ke la dikela ke tlotlela le bopaki bo o feleletsentle modie gore nna ga ke na molato
0: aptimax nna wa elelwa gore ntho o e buang ke o beya mosebetsi wa ka tsietsing
1: jang
0: nna nka se tlholetlhelwa ke mosebetsi wa ka ka lebaka la gago
1: ke kopa tshwarelo tlhe a se maikemisetso wa ka gore ke etse jalo ke kopa o be le mamelelonyana fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dikele ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonalang o tla bona le wena gore mosadi eo ga a bue nnete
0: jale he nna ke be ke reng go ausempolokeng gampo tsa rona gobaneng nna ga ke so ise athikele e gore e gatisiwe
1: bona he mo bolelele gore nna ga ke na molato wena o emetse fela gore nna ke tla le bopaki bo netefatsang gore ga ke na molato mosadi o leshano modie ke kopa le seke langola taba tsa gatlhe mosadi o leshano
0: aptimax motho a sa bue nnete mona ke wena a puo tsena mosadi o mpontshitse bopaki ba gore o mo patetse he nna ntho ene ka nnete o ntse o e bua ga ke golwe ke kopa o tsamaye ke a o kopa tle wa tseba o sempoleteng ga ka o fumana mona nna ke tlofelelwa ke mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle le nna ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlo o buale ka sila jale sila se ena nagana sila setlhe sila se motswalele wa ka o tlo mpolaya modie ga o batle ke eswa kere ka lebaka la
0: aptimax nna ka maswabi ke etsa mosebetsi wa ka mona ke fuwe ditaelo tse e leng gore ke tlameya ke di sa le morago ga ke sa mamele ditaelo tse nana nna mosebetsi wa ka o tlo fela aptimax ke kopa o tsamaye e tle ke a o kopa
1: kore wa tseba ke qala go bona gore o ka ba gopo ka tsela e tsena modie
0: helang
1: ke gore o bona go le betere gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo baka a ko inagane le wena o tla bona gore ntho ena e o etsang ga se yona
0: modieenagana
1: gantle nagana please
0: aptimax nne bantshokela jale ke kopa se ka bankenya dinthong tseno tsa gago gobane nnane o di etsa ke ne ke le seyo he
1: modie ke bua nnete a kompolelele o tla reng a se ke swile
0: aptimax
1: selas wa batho yena a le tronkong ga wena o nagana gore ntho e nngwe lengwe e ne le matleng a ga gore o thibe tsena tsotlhe di seke tsa etsagala modieore
0: ke kopa se ka ntshosa ga e lantle ebile tsamaya mosebetsi ko mongata o se ntshosa
1: ke o tshose modie ke bua nnete ga ke ra go batlo boa madimo a tsogong o sa le monnyane modie ore o kwa phela ka sekgobo se jena tlhe ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopane le mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: wa tseba aptimax le ga o ka bua dipuo tsa manyolong o bona ka ona motsotso nna nka se kgone go pholosa taba ena ga e sa le matsong a ka o bona le sms ene e qetang kena gona jalee e qeta go tlatsa taba eo
1: o batla goreng jwa le modie o batla goreng e buatlhe bua o ntse oreng
0: athikele ena e se tloile matsong a ka ga re bua tena nna le wena re emetse fela gore le tšhabela go sane o tla bo le front page
1: modie e re wa bapala tle mpolele fela gore wa swaswa tle
0: ke swaswa jwang ka ntho jalo
1: helang
0: aptimax
1: ga ke tsebe modie wena mpolelele gobane o ka ntlwelela gore ke itlatlariletse nako e telele tsena fela o tseba gantle gore atikele eno o se o e rometse
0: ashe aptimax o se o tseba ya yona jalo tena nna ke re go wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane go sane surprise bile ena kao fela e tla betse ba rona o
1: etsego
0: kenyeletsa le yena abtisilas
1: ke ke ke a letshaba lona batho ba media

ha o mamela pinena hantle ya andile ka majola mamelo ya tsebeletswa le sedi hanging hanka itoloka hantle monne nwa hore lenna ha ke tsebe hore ke phunyuhile jwang fela ho phunyuwa ke phunyuhile empa ke sa iputsa dipotso ke setse ke maketse hore ha ne ke tshwasitswe ke le raba ke le tlase sekoting ke potapotilwe ke ditau a ndile ka majola o re hantle pineng ena a nam andazi diphunyuke kanjani o re e ne e le bosiu bo boholo ke kenelwa kapa ke tlelwa ke letswalo e motshomoratuwa ke le ka gara toronko ya meleko ke le ka gara toronko ya ditsietsi le mahlomola ore le nna ka jeno ga ke sheba morago mo ke tswang teng ga ke sheba lelapa leo ke goletseng go lona ga ke sheba batswadi baka ke sheba boemo baka ke sa ipotsa potso e le nngwe motshomoratuwa tsela o ke gotseng ka bohloko ka teng tsela o ke gotseng ka dikgapha ka teng tsela o ke gotseng ka tshotlego tsela o ke gotseng ka ra ditshomo dinyefolo dinyenyefatso tsa batho ke goletse ka gara mahlapa ke goletse ka gara ditsietsi ke goletse ka gara tlhekefetso empa ka jeno ke ntse ke ipotsapotso